Halo kematria puyu pacarma kipto wai keraki Hisaya tungkarun pacatania wa kim satungka peskanik atana kampihe 9 de la noche con 35 minutos Halo kamata pacahanka kipone karman kasina saran keraki Hichuro posi urna kasarah kipana Aka Julio Parsina Kisah yuk mata serang tas kenyani yuk ambicu makanarat awina kambicu ah yuk mata kon kusista awina kasuksa tak set perindang keraki.